Brasil a fiyak kdo isi malang nai nilimbi jukrojit lawi Radio Diffusion Nasional Carian toka keluar sekad mua mua mada sesi bang ikut ngan gedo ti kogi. Rine na tijani sen ramat abiat ni na wa sesi mada ke ta Arab mata mau sesi kembang kubo jo mua mua mada sesi kdo iya bola. Wala jumlah seke konong baik ke konsol yang kau ke kembali ke tujuh tujuh kali ke konong baik mehedo tu jadi mampai kasi kendoyo bola mama desi power yang bangi ikut dengan kedoti ikut tiga demi menambah situ naji ke dobe tu bukan naji ke dobe tu tamam tu dan beri asyik ya kade si bangi ikut tiga dikogi mi atau rob ya kade si kade jatuh cina na do naji ke bayu abai naji ke so do ma kage. Ni pakai dokaglu atura jauh tu ni bang awas awas enggai wakulu enggai lo tengge ba tengge enggai wode neli lai lenggai ni ba angge geria gitan kuakagungo ini nana igo sengke tamye bana ta yani dokaglu na atur tu ke jendoli dobi tu jing kos kekecat tegla citen gogin dan gir seni kadek juai kage ba jamai ta yani dokaglu na tur abar ne changement climatique ni. Ke jindoli dobi tale bayo awai si wajiter wajitrisige. Naji si majinga imba mamgo tasi adik mbangko kudikidiko gitas. Na nimore 61-53-20 baik mbangko kudikidiko gitas. Oga kadibari bari rengga kosi kemarisige lapia ale. Bola nge girku jalati eglize katolik lukada wansi si made guto. Den untung kita kata siapa ibai dopsa di kerana fidel mikrobai Lionel Nomengar matsipa kita kelakir jawine kumjik kete oi vieri jiri kade bulan dua jumash ni ba mama desi pag ke man man gini saya untuk fokus tanjide awas jima de vieri separti.

0: Wala lura Saturn waron say doka gelua sekoke kadumam te da biri sigi ya kade simbangi ikut enggan ge dote ikut mutagi di soso ber urkol telen kembek bebotor e woten kembek njamen atla maji kari ada awni najia dubio te yani ke ngojo rachel ni taba ni ke gir ko jia marabai jean o kir ajim alexi nananan bisit ba nananan bi ni ke mbir klayo ade nananan bi ke ni ke chef de canton ke beboto o chef ya communauté ke ku west ni ku ke nobete o chef de village ke dedai o waito girko jiya moka gaku ku moka o dedai ga ake girko jiya ni ku pike na obe waito girko jiya kadu bugul kadu bugul o sulabi ake girko jiya manjao itibeyi girko jiya tokodu Ogang nan dangan di de malang ker kambir kelayon total ini nan bisit. Bai to singir ke kerang nan dangan di sial ki ge bai to. Oi si mare tadeg. Nan dan si kan doya tu. Bai ya tun nin dan di do at na ya action de grâce ni. Aran ni taba ya tun to ni tam ya ni kin ge guto tu. Adi kiam dugi amara beja tu bai karci wali anin dan di tuat neng gum nani adi kundo aku bolan do jima shin do aku jogi di mata ina wutu koto kumbang ke jodan kanda nuba ada nuba ko tel ta kat ke jitoi nuba ngandang dangan lai be Sofia komunote gur ke kiam be ke nyaman atla gir ko jia dige Dear Kanya, Danio, Ike Beria, Koider, Ike Begoto, Isaac, Rabbi Jean, Tadum, Ezekiel, Bicide, Tom Goto, Jingam Nayal, Jonas, Ike Jomasta, Jacob, Baire, Antoine, Ike Jige, Oike Dam, Ake, Girka, Geke, Bepili, Do, Bekimi, be ko dog na ran be nyamena tla malang ni nendan dot na ten na un kum kongai kare na nan ber klai wan ber kai do nan ji si chef de village ke be ko do nad ni ke mbai suru ma re ni ake gir ko ji a da yo ni ke ma bong gabriel ake yo tolu ma luka ni ni ke mbe ke be ko do malang nad ndum ber klai on to nad ni ke ma de pi bi si de tolu ma joachin Dam Musa Dene Oji Ba Malani Jini Kembeke Sarte Na Adndum Bir Klayon To Adni Kengar Tolum Roal Mbay Uwai Ton Adni Ke Kula Maji Ong Goto Ong Goto Ike Alde Remi Akei Mindel Luiz njini kem bek mundu to kosna ya Robert ake bol mbai ro urumu bai tabe David ake eli way ivet na ikoro njini kem bek dobao naradum rabi be inmu Auguste njini kem bek kumra ake ik nojimaji ro rabukji bandang lai robu kejita dikembe ka besete o moyan robu keji dikembe ke bolte miana robu keji dikembe ki iribate toy dom jumosta dikembe ke bahaite kosmaji wongoto dikembe ke bayili ake chef de village ke bega nadni ke ndamra mbai wesim ngaba jedeon jini marandi gonang ke burkina Pasoto ika asra lingar. Ibai rabi gonan ke ta junita ke singir ke marangku ku. Do be kodo be para. Ndunabu takabete be ro be jo. Bembaya. Niba malang sinan enan bisitum berkelayo. rob ke ji der kan samuel rob ke ji der kan samuel ni gutok ndoko tigidi ndoko ina utuko ke ji kemeto adi kembe ke jamat la inga tuji go moy ke rant awar ni na rende jin gir ku jalat ade iglise assemblée bonne semence ni bay ke ndo marji adi ndoko jogi di mie na utuko to Jigutu taba leni ning te ikundo merkriji ndoku jogi di meheni kembe ke be kodot ndangan la ibe nuba ada nuba ko tel ta kade ke jil nge gutu nuba ada nuku maji kem konveyante nanan bisit isi nga kon bobo dege malanga ke nga kon kon dege nanan bisit mbier kla yo engon dege dengam di ne nje mekila aje jemekila aje ni taba nge kojin nge niku bobon ni nengjera de chita wo niku kon ba di nene kemdo Rebecca adin jemekila aje ni kuto kembe ki njamanat la kundoku joye na wutu koko nji kemento inga tuje ni taba iku moike wan retete be adi kem labdani ndandi to atna yi hospital de linioni ber klayon to nadani ikum ber mbaye silas nji kembe ka adrete mbaye bepol iku beki sel Pierre jingam ingam naji anos ik palku bu jairis ik yorkam mari menuji sara manani ni kembe ku jamanat la wo ik ngane ale ili je wa ni kembe ku mundu saria sila sinji kembe ku kelo ake ik ndumu benjame ji kembe ku miladir tu abor ni ni kendo marji ndolenji tai mai rosi domta di ndolenji ndoku jogi di so ina utu kontu Arinde jin nine girku jarata di eglise ete numero 30 ke kembe ke jamanatla lo kwando taba to kem ndo gire tari karchi butal bagar ani taba i ngor ke griage ta butal bagar na bar ne griage ri re wati no ba ke te de ngan metre gas ya ke bu so so no re ai lo ke dam ku do be te be ni ai nge lo yo ni no sit no ber rana kra nek mishe tolno ji naljim ik ngarlam yurbe ik na ji warum naljim ik belena Jean Blaise walandana dan kra ngai kra anton dan ge ko jig nga ko dug ngan kem dug ake mar tar ge sig nan gern sig so ndo ma ji si malang na ira se di re ji de ke ya ra kla ga nu ne ba ge kro de ta ke Riadi rosi kelawai leji si kerode tu kenara. Naji kemaji soli ne kem de adi ndo yoti ya ni ke naji tesem ko ingar janvier. Naji tesem ko ingar janvier ni bagu tu kendo joi na wutu ko kenji keme tu adi kembe ke njaman atla. Bera nakra anto awa korosi si ingi ni ingi de kemalang ni ingi ko je ngga kong dengan kem de kembe ke bake bebo to do do guci. Tadam tu bepara o, nanti sih ke gir kujarat tu ke, akhir sih mari bedik ngek kurba yoga saja tu ke, sih kan naskan tu nanti sih malang kembira na keran tu tal bayi jinde, kumbang not ni ba nubata kadek tortan dosi tu kogum kogum malang sih o, ngek utok nubat nuk maji kem kombian tu. Gir kwa jiyambay na yi Eduardo yi shab deras gir kak departema doji gna ranbe njame natla malang ade maji ingam le jolba. Inki jonaji Usman le gonji raw maji ndube. Andan krangay si gini gakwondo gakitengam gake ki jiyag ni raishet maji gmalang. Doyo tia niyada ke kondu kadu. Neku majitolum dori ngar Julia. Majitolum dori ngar Julia. Niba kuto kundo kujoki disoye na jie kukuman kwa kuto kembal kutu kujo kujo kalung mehendot niba kembe kinjamenatla. Bera nakranto awkrosi singgitu iglize yote ni moroset kinjamenatu iglize oto oto kinjamenatu singgini. Jeta kem ge malang ke kelerasi gendeng deng ke isi gir ka ge kilang geni rai be nyaman at la wo mum de ke nyaman at mundu be bija oi ke doman tapol o bay to yi si president ya assemblée nationale o ya sénat nan si kranga ya ke secrétaire général mo patriotique di sali o bay to yi député ke sénateur ke marandan si kranga ya ke si ni commandement ki girji sit adi autorité administrative ke traditionnel ke province ko logon occidental te ake conseil provincial que le gouvernement occidental de ici m'a de tadeg m'a de la deg si de malang ngora ke sengne ira se de ma jinga ire waji kam da ye sik ro de te oi dani de danan nan ne kum tor te gni malang no bata se ka de ga kra ma ji sik no o ko tor tan do sit ko gum ko gum le njabu gi gena ka de ke asale no ba ko ad no ba ko tele ta ki ngel nge to no ba ndo ko ma ji kem ko bi ant go yo te ya ni ke ko da ke bend ngo ko de ke ji an ka de ke pe ri elen kepeeri elen ni taba ri bagen adiri toy ni abane bu moto bi ade kepeeri elen guto ndo bondroji ndo siri na wutu ko kinji kemeto kembe ke nyame na klao leni ning tik ndo merkriji ndo kutiki di joy na wut ni bai doba de ku to kura te gir ko jeng gar batna no bata ake na dum gar wo bai to paja jirai bi o ko jigu bo ngai ge ke murum gele ge ta ke kem ka ga ge marang nan dan kra ngai kran to ta ba o kro si si ge ke sa ya ke ngor ge no wa ji kem da yi si ke ro de te malang ni bai to kran to o kro community gule ge ke murum gele te ge a ke ge ne rai be do kran na ba ne diaspora ni o community ya canton gule ge ke ndo ho ngenwa jene tari ade ke rode tu nan de kra ke dan ga ngali o wai to kran to au kro parwas se bernard ke wali aja rai tu ge ni ngol ge ke do butu ge tu ndeng ndeng a ke ngi ke mo ser karamba ge ni ge gos pa ge ni koral o nge ta kem ge malang no wajene kem da ye de ke rode tu bong te ne dan ya ya tunte gigi nin do dubio tni gigi nande kranga ya ke kranto a kro community ecclesial de base na ba na sebe nin dandi do tna i sen ki jito community kotaria mari singe ko do butu tu bai to kranga ba na isi sete ki a saint bernardo do ye sigu re ni re ko so ke na jik ma jo ji ne o jit na je nu ba gi gen do ye sire gi ki no malang dan si kranga yo anji sinkra gani ngere ge ake mari tade gani kembe ke sar tu kumra mundu njamena layu lokra angete ani ndan sikra ke dan ga ale kenge kurba yoga singni rende sil adna nuwa nemba ke ke rodu tu e si mari be de ga ke mari tade ge ge no malang dan sikra ke dan gang ale anan dejene kade kunubata ke tortan do situ kogum kogum malang si wok njilnge kutunuban lok majikem ko be yante kalas mberga ta torta tukum tude marsi rajo chado nduma ndike kanubar si toksi kinji kumanno kum situ dopsa jikragna fidel ni nay ko jarani ba un pa ke gir ko jara tuk do kade awoi ba woy matiu
1: ਦਾਤੀ ਇਕ ਲਾਗ ਮਲੰਗ ਅੰਤਿ ਕਾ ਪੰਬੇਲ ਗਲੀ ਅੰਤਿ ਰੂਪ ਮਾਜ ਅਜਿ ਦੇਵ ਮਨ ਰਤਨ ਨਾ ਪਰੋਂ ਸੁਣ ਜਨੋਤ

0: 61 53 53 20 61 53 53 20. Alo, Radio Chade.
1: Da,
0: na. Ah, sote gari ala.
1: Ah.
0: Ibarbar kiam bekra rina na.
1: Ibarbar. Farsha.
0: Ah, farsha majorio jugulie adre.
1: Farsha jugulie.
0: Farsha jugulie rina na.
1: Rina kula ramba yarna.
0: La ramba ya Ernest era lapia wala au kongon conseil sei
1: mara rasnya
0: ala taru vieita
1: da lapia marse kanton kyate
0: aha
1: da lapia mar pawal nda vara silvestre sikrum kumbe
0: aha
1: mama koi to na ye sagater sep kanton lelton
0: aha
1: Ndanga
0: kongye dikia dilaya la. Baje bon dimanche ta monsieur Kularambaye. Ba
1: koito kisein.
0: Baje merci ngai merci merci infiniment Kularambaye Ernest 61 53 53 20 61 53 53 20. Allo, Radio Chade.
1: La
0: pia ngai, ibaywa, sota.
1: Muto majui.
0: Ah, ibarbar kiambekra rina na?
1: Jasna ubi, buto.
0: Ah, mese jasna bai.
1: Eo.
0: Rabaya andongai?
1: Jipo kase kapado, unge la ni albai.
0: Ne rani albai, ari araya, ni akaraya guto. La njira ye dengai ko se ya de kalas gaji gida
1: gaji de ko ko ko ko de da ti pre pre
0: aha da bas ma jano dai dai mbier ko ma jano ni era la pia ke au kongon na se ka dita
1: bo mbe ko ta ko do ka dida
0: a ka ke ya ma da ko ka ga
1: ka din de la ji dida
0: allo
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: Tchad da gi kade ko ka ngai ba ya lo kada na kira ji ja ko ka ngai no dai dale ma ji merci ngai da ji mas krang ja tele re do ta mangi mas ko ku kalas i jas na be ya i derne o ji ter ta ba am dar singai kadi bari bar singani bari bar malang ni m dar singai ma gi gi ngan na ji ke kad ma mu da ke yam ke ni ke dan rom tla ke kade ma mu da i no ba ya de ji mas krang ba ji tele re do na ji ka ko no ni ba singani bari bar resort la na sa ta kula gir ga ke ngor kon to gi gi ni ma mi ta ro be ka ti ka ji mas krang ja tele re do te ya to ti na do te bai adam dar singai singki bari bar ge dekje kuntum kendaga kadesia wo irin ne ya topsa ji kragna fidel ni na ye kuntum daga kadesia wo ya micro wa ingo konsi lionel nomen gar papa noel tani na wase sima de kendoya bola lokade wo indu nge kikir ku jala te iglis katolik guto bola ni taba kalas mama turgit mi kadesi rajo chada rakla kendoya kadalo soliba mi asik pageta soge